Dusty, dusty, dusty. Enggak bingung, tak perlu mengajar. Mesu, push, tapam. Aniti, aw nama di. Mesu, si nani fati. Aku tuju sana fati. Sule ngaji tu yasi. Aku ngomong, tak perlu sama lain lah.